0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, yo. Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro Class B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojowatu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian saklek panjenengan.
6: Halo Sobat Rahana, sudah hadir Part Bistro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Part Bistro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Part Bistro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono. Part Bistro, belanja nyaman, garansi aman.

0: 105,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah sobat, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini, sesi kedua ini gitu ya. Setelah sesi pertama kita udah ngobrol-ngobrol ya sobat, apalagi tentang bagaimana cara menjaga semangat belajar gitu ya sobat. Jadi buat sobat-sobatnya semuanya yang lagi mengontrol ataupun yang lagi memantau putra-putrinya gitu ya dari ayah bunda, yang biar semangat belajarnya tetap konsisten, setiap hari belajar ya ada males-malesan kayak gitu sobat-sobatnya. Tapi Bila juga mau berbagi tips sih sobat-sobatnya buat sobat-sobatnya semuanya yang mau menjaga semangat belajar. Yang pertama adalah buat target sobat-sobatnya. Nah ini nih buat remaja-remaja nih, cocoknya sobat-sobatnya harus punya yang namanya target gitu ya. Bagaimana hari ini atau minggu ini udah harus memahami materi apa, tugas harus selesai, mainnya kalau belum selesai tuh ditunda dulu kayak gitu. Tapi kalau buat bunda-bunda, buat anak-anak atau putra-putrinya yang masih terbilang anak-anak gitu ya, nah target ini juga bisa sobat, tapi harus di sederhanakan gitu ya. Jangan seberat-berat para remaja-remaja, target-target para remaja gitu ya. Sebetulnya target tuh memang nilai sobat, tapi bagaimana cara kita untuk menjalankannya gitu, bagaimana cara kita mengusahakannya gitu ya, harus dengan cara yang tepat juga biar kita semua tuh bisa konsisten, bisa seru gitu ya, nggak ada malas-malasan di situ. Nah, yang kedua adalah apresiasi sobat. Kalau menurut Bila betul ini penting banget. Jadi setiap pencapaian, setiap proses yang kita lalui, setidaknya kita tuh punya apresiasi untuk diri sendiri gitu ya sobat. Bahannya untuk para remaja-remaja, kalau gak punya sosok yang bisa mengapresiasi, pastinya punya ya entah guru ataupun orang tua ataupun teman terdekat. Tapi sobat, kita harus mempunyai rasa apresiasi untuk diri sendiri. Kalau contohnya kita tuh punya target minggu ini, kita mau selesaiin minggu ini, wah kita tuh bisa sobat bahana ternyata menyelesaikan target itu minggu ini. Nah apresiasi ini perlu banget ya sobat bahana, apalagi buat sobat bahana semuanya yang lagi dilema gitu ya, ini bisa gak ya nyelesaikan target ini, ataupun ini sanggup gak ya. Nah harus dicoba dulu sobat bahana, jangan sampai gitu ya gak dicoba karena udah dalam kata-kata gak bisa. Nah kalau ya bunda gitu ya, buat putra putrinya biasanya tuh apresiasinya berbentuk kalau anak-anak tuh masih dengan jajan sobahana ataupun masih dengan apa kamu mau apa kayak gitu. Jadi sobahana semuanya, apresiasi ini juga berbagai bentuknya gitu ya. Target juga bisa disederhanakan sesederhana mungkin gitu ya, bagaimana cara kita enjoy untuk melakukannya. Jadi buat kamu yang mau berbagi tips yang lain juga boleh banget, langsung aja di 085634545. Bila tungguin sampai nanti jam 8 sobahana, jadi jangan kemana-mana, berbagi tips untuk menjaga semangat belajar kamu di 085634545.
1: Bu, udah bu, malu.
2: Ya habis gimana ya? Kok bisa ada laki-laki kencan gak bawa uang? Minta jajanin ini itu, terus ninggalin gue di tengah jalan gara-gara kebelet berak.

0: Rahman dengan Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan gerobak roti kukus dibayar tunai.
1: Saya terima nikah dan kawinnya Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
0: Bagaimana para saksi? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
5: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
4: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

105.5 FM Bane Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Dan Sobana kembali bersama Bila di pagi hari ini. Sobana masih bersama Bila yang udah nemuin Sobana dari jam 6 tadi ya. Ini udah jam 7 lebih 35, Sobana masih ada waktu ya sekitar banyak Sobana di bareng Bila di sesi kedua ini gitu. Dan pastinya di pagi hari ini ya Sobana, Bila tadi udah spill banyak banget apalagi tentang tema sampai ke tips-tips yang bisa dipakai Sobana semuanya, apalagi buat bunda-bunda juga bisa nih. Tips-tips menjaga semangat belajar ataupun tips-tips bagaimana kita itu bisa mesederhanakan gitu ya, membuat semangat belajar tuh menjadi fun, menjadi senang gitu, sehingga tidak ada rasa malas di situ Sobana. Jadi udah berbagi dua tips nih. Sekarang tips yang ketiga yaitu ini bukan tips sih Sobana, tapi lebih ke yang hal yang jangan dilakukan gitu ya, yaitu jangan membandingkan Sobana. Nah ini dia nih, gak ada orang yang suka ya Sobana, apalagi para remaja. Ini para remaja itu sensitif banget sama yang memang ini gitu ya, dikala lagi semangat belajar, lagi semangat punya target mau ngejar nilai, tiba-tiba ada kata-kata membandingkannya dengan orang lain. Nah itu Sobana pastinya para remaja-remaja tuh langsung menjadi ngedown bisa banget, langsung menjadi gak punya semangat belajar, langsung males gitu ya, karena udah dengar kata-kata dibandingkan kayak gitu. Jadi buat Sobana semuanya, buat bunda ini juga putra-putrinya, jangan sampai gitu ya menyeletuskan kata-kata ini ya Sobana, apalagi buat putra putrinya yang lagi semangat-semangatnya belajar, atau yang lagi malas juga Sobana, walaupun menghadapi anak-anak yang malas belajar gitu ya, harusnya kita menggunakan kata-kata yang baik gitu ya, menggunakan perilaku yang baik juga, bagaimana bisa membangun chemistry atau bisa membangun rasa fun gitu ya di dalam pembelajaran ataupun di belajar tersebut gitu ya. Nah jadi ini adalah salah satu hal menjadi pemicu, contohnya selain hal yang itu malas belajar, ada juga ini Sobana. Nah selanjutnya ada juga untuk belajar tuh gak harus yang serius gitu Sobana, harus kita tuh duduk mantengin buku, mantengin tugas sampai selesai. Harus kita kalau di sekolah udah kayak gitu Sobana, kita duduk di bangku, kita lihatin guru, kita pahami materinya, kita ngumpulin tugas dengan seserius itu. Tapi kalau di rumah belajar mandiri gitu ya, bagaimana kita harus nyaman gitu ya, kita harus nyaman dulu baru kita merasakan kita tuh gak malas belajar. Nah ini dia tips-tipsnya Sobana, mungkin bisa diterapin buat para remaja ataupun ayah bunda nih. Nah boleh banget Sobana yang lain yang punya tips juga diceritain sama Bila di pagi hari ini ya, apa aja sih tips dari kamu biar bisa menjaga semangat belajar gitu ya, walaupun sekolah tuh gak melulu soal nilai tapi harus dikejar juga ya Sobana, karena tujuannya memang itu. Boleh banget ceritanya sama Bila di pagi hari ini, langsung aja di 0856345454545.

0: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke. Okay.
1: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Dan soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Kalau aku gak sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Tebak-tebak milku. Oke, kita

0: Langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Ternyata berakhir sudah juga Sobat Bana siaran pagi bareng Bila. Nah Bila dan Sobat Bana, dari jam 6 tadi sampai nuju hampir jam 8 seperti biasa, Bila akan pamit ya Sobat Bana. Nah terima kasih buat Sobat Bana yang udah gabung juga, yang udah ngobrol sama Bila di pagi hari ini, udah berbagi tips juga bagaimana cara kita menjaga semangat belajar gitu ya. Walaupun sekolah tuh bukan cuman soal nilai ya Sobat Bana, tapi menjaga semangat belajar tuh penting biar nilainya juga stabil, biar kita juga gak ketinggalan materi-materi di kelas, tugas-tugas, hingga apapun gitu ya di kelas Sobat Bana semuanya. Mulai dari remaja hingga anak-anak yang biasanya berperan aktif tuh ayah ibundanya. Jadi buat ayah ibundanya juga harus berperan aktif ya untuk membantu menjaga semangat belajar para putra-putrinya gitu. Nah terima kasih Sobat Bana yang udah gabung. Bila pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bana.

101,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Inilah kronologi Sintayong disebut pendatang oleh official Java United. Sobat Bana, Sintayong disebut pendatang oleh official Java United saat memimpin Persija Jakarta di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali dalam lanjutan pekan ketiga Super League 2026-2027 pada Sabtu 19 September malam waktu Indonesia Barat. Sobat Bana, dalam laga itu skuad Macan Kemayoran julukan Persija Jakarta ini menang 1-0 lewat gol Ariansa Abdul Manan pada menit ke-13. Namun terlepas dari kemenangan itu, sempat ada beberapa friksi di laga yang kemudian

Dian viral di media sosial. Sobat Balik, kejadian bermula dari salah satu pemain Persija Jakarta yang mengalami cedera. Salah satu pemain Persija Jakarta itu membuang bola keluar lapangan agar sang rekan mendapatkan perawatan dari tim medis. Namun saat pertandingan dimulai kembali, kubu Java United tidak mengembalikan si kulit bundar atau bola ini kepada Persija Jakarta sebagai tanda fair play. Namun Java United ini justru memanfaatkan bola itu untuk melancarkan serangan ke arah pertahanan Macan Kemayoran. Sebetulnya tentu saja tindakan itu memicu kemarahan di kubu Persija Jakarta. Adu argumen pun pecah di pinggir lapangan atau area teknikal. Di tengah-tengah keributan itu, sebetulnya salah satu ofisial Java United berteriak kepada Shin Tae-yong serta tim pelatih Persija Jakarta dan mengatakan Shin Tae-yong ini adalah hanyalah seorang pendatang. Nah, di media sosial Sobat Bana, banyak yang tidak terima dengan ucapan ofisial Java United itu pada Shin Tae-yong. Mereka ini kesal karena sudah menyerang Shin Tae-yong, pelatih yang sudah memberikan banyak prestasi untuk timnas Indonesia. Sobat Bana, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, ucapan salah satu ofisial Java United yang merendahkan Coach Shin Tae-yong dan tim pelatih Persija Jakarta ini sontak menjadi sorotan publik mengingat kontribusi besar Shin Tae-yong untuk perkembangan sepak bola Indonesia dan timnas Indonesia saat ini. Sobat Bana, sangat disayangkan jika insiden seperti itu terjadi di sepak bola Indonesia. Terlepas dari itu, Sobat Bana, Shin Tae-yong sendiri sejauh ini mengangkat performa Persija Jakarta di Super League 2026-2027. Di tiga pekan awal Super League 2026-2027, Persija Jakarta ini selalu meraih kemenangan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Radio 4,5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banar. Kabar baik, Lila berharap juga sehat gitu ya. Kondisinya dalam keadaan prima deh, pokoknya untuk bisa kembali melakukan aktivitasnya di hari ini, Selasa 22 September gitu ya. Oke, yang pasti Lila Bana juga udah siap banget nih dari Tunajaya 119 Ngawi untuk menghidangkan ngopi spesialnya pagi hari ini selama 2 jam ya, sampai di jam 10 pagi. Nah, Sobat Bana, seperti biasa nih, di sini tempatnya kamu bisa dapat lagi, bisa mengingat lagi, bisa nambah lagi wawasan sejarahnya, bisa update juga informasi-informasi terhangat gitu. Terus Sobat Bana juga bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Dan Lila juga ada buka nih kesempatannya untuk berbagi komennya, pendapatnya, opininya gitu. Nah, Sobat Bana, ngomongin soal belajar gitu ya, apakah menurut kamu, apakah nilai yang diperoleh, angka gitu ya, ini salah satu yang menjadi patokan prestasi siswa, Sobat Bana gitu, nilai menurut kamu apakah menjadi salah satu ukuran utama gitu ya dalam menilai prestasi seorang siswa? Nah, kita tunggu tanggapan atau komen kamu di sini di Ngopi Spesial. Kita tungguin sampai jelang jam 10 pagi nanti.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice mana?

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

105,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, pagelaran ajang olahraga terbesar se-Asia ya, Asian Games 2026 Sobat Bana, yang berlangsung di Aichi Jepang gitu. Nah, ini ya, kalau dari Indonesia ini total mengirimkan 430 atlet yang berjuang untuk mendapatkan hasil terbaik menghadapi para rival di benua yang sama gitu, di benua Asia dong ya. Nah, Sobat Bana, Asian Games ini berlangsung di Aichi Nagoya gitu, Nagoya Jepang ya, dan Jepang ini sudah ketiga kalinya ya menjadi tuan rumah dalam ajang yang digelar 4 tahunan ini Sobat Bana. Setelah sebelumnya di tahun 1958 ini Asian Games digelar di Tokyo, kemudian di tahun 1994 Asian Games ini digelar di Hiroshima, Jepang. Nah, bagaimana perolehan medali sementara atau klasemen medali Asian Games 2026 yang terupdate ini sampai pagi hari ini ya, jam 6.30 waktu Indonesia Barat Sobat Bana. Cina ini masih menguasai di peringkat paling puncak dengan torehan 23 medali emas, 10 perak, 5 perunggu gitu. Dan yang masuk dalam 5 besar Sobat Bana, di urutan kedua ada Jepang ya dengan 8 emas, 12 perak, 12 perunggu. Korea Selatan peringkat ketiga dengan 5 emas, 3 perak, 15 perunggu. Kazakhstan, Sobat Bana, ini ada di posisi keempat dengan 4 emas, 1 perak, 3 perunggu. Dan perwakilan dari Asia Tenggara atau ASEAN ini, Sobat Bana, yang berhasil masuk 5 besar adalah Thailand di urutan kelima ya, dengan 3 emas, 1 perak gitu. Sobat Bana, masih ada lagi negara Asia Tenggara ini yang masuk. Kalau masuk 10 besar berarti ada 2 ya, ada Thailand tadi urutan kelima. Nah, Myanmar nih Sobat Bana ada di peringkat ke-9 dengan 1 emas, 1 perak, 1 perunggu. Sementara Indonesia ini berada di urutan ke-13 Sobat Bana dengan 1 perak dan 6 perunggu ya. Tapi yang pasti hari ini Sobat Bana ada banyak kesempatan untuk bisa menambah perolehan medali untuk kontingen Indonesia, karena Indonesia hari ini bakal tampil di 18 cabang olahraga ya. Di antaranya Sobat Bana, tim beregu bulu tangkis putra dan putri yang menjadi salah satu andalan kontingen Indonesia untuk bisa meraih medali, karena bakal bertanding pada babak perempat final untuk memperebutkan tiket semifinal. Nah, Sobat Bana, sejumlah cabang yang diikuti Indonesia diantaranya ada balap sepeda, kemudian tenis, wushu, bulu tangkis, menembak, anggar, voli pantai, senam artistik, juga ada karate, bola voli, tinju, sepak cakro, dan juga tenis meja gitu. Oke, ini 18 cabang olahraga ya yang bakal ini Indonesia ambil bagian gitu Sobat Bana di Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang yang digelar hari ini gitu. Oke, mudah-mudahan bisa terus nambah lagi medalinya, jadi posisinya akan lebih terangkat lagi gitu ya. Baik Sobat Bana, kita kembali di Ngopi Spesial, dan Lila tunggu nih informasi-informasi juga dari kamu, apapun yang terjadi sekitar kamu nih Sobat Bana ya, situasi lalu lintas, kondisi cuaca mungkin, ada hal-hal lain yang terjadi di sekitarnya, boleh banget nih update infonya kirim ke sini gitu ya. Kita tunggu di 0856345454545, bisa lewat pesan text, voice note, atau kalau punya videonya lebih afdol lagi gitu. Dan jangan lupa nih Sobat Bana, ini apa namanya, silahkan berbagi pendapatnya di Ngopi Spesial. Lila pengen tahu nih, kalau menurut kamu ini apakah angka atau nilai ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan atau prestasi dari seorang siswa, gimana Sobat Bana? Kita tunggu nih ya, bisa di-share opini atau komennya di 0856345454545, bisa juga lewat medsosnya Bana atau di
chat room yang ada di radio visualnya Bana, Sobat Bana, ini melalui aplikasi Express Radio. Kita kasih kesempatan dulu buat yang pingin ikutan ngobrol. Kalau mau online nanti di sesi yang kedua ya, maksudnya mau kirim-kirim tanggapannya dulu boleh, nanti kita bahas khusus di sesi yang kedua gitu. Sekarang Lila mau ngajakin kamu nih untuk menelusuri jejak sejarah, peristiwa-peristiwa penting atau momen-momen bersejarah yang pernah terjadi di hari ini, di tanggal ini, maksudnya di tanggal 22 September ya. Beberapa peristiwa penting dan momen bersejarah yang terjadi baik di dalam negeri ataupun juga di luar negeri. Di antaranya nih Sobat Bana, ini peresmian patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK di Bali gitu ya. Terus juga ini merupakan hari kelahiran pesepak bola asal Brasil, Ronaldo. Oke, Sobat Bana, kita mulai dulu dengan kelahiran pesepak bola Brasil, Ronaldo. Yang Ronaldo yang punya nama lengkap Ronaldo Luis Nazario gitu, bukan Cristiano Ronaldo ya, kalau itu kan dari Portugal, ini dari Brasil. Ronaldo Luis Nazario de Lima yang lahir di Rio de Janeiro 22 September 1976. Biasanya memang dipanggil Ronaldo gitu. Ini adalah seorang mantan pemain dan juga legenda sepak bola asal Brasil gitu. Sobat Bana, oleh banyak pengamat dan pecinta bola, Ronaldo Luis Nazario de Lima ini dianggap sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik sepanjang masa gitu. Posisinya sendiri dia bermain sebagai penyerang ya, dan terakhir kali bermain itu bagi klub Corinthians gitu. Ini sekali lagi salah satu legenda sepak bola yang berasal dari Brasil.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
1: Sing penting, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Express News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Kasus doping pertama muncul di Asian Games 2026. Sobat Bana, kasus doping pertama muncul di Asian Games 2026. Atlet Thailand Pitchamon Opatniput dilarang berkompetisi. Sobat Bana, Pitchamon, atlet bulu tangkis Thailand ini dinyatakan positif furosemid dalam pengujian yang dilakukan oleh Badan Pengujian Internasional, dan dia dijatuhi sanksi skorsing sementara tak boleh tampil di Asian Games 2026. Sobat Bana, dalam pernyataan yang dirilis Senin 21 September kemarin, Pitchamon ini disebut positif furosemid dalam tes yang diambil

0: di Nagoya pada 17 September lalu. Pete Salmon ini langsung ditangguhkan dari kompetisi. Furosemide ini menjadi zat yang dilarang Badan Anti-Doping Dunia atau WADA. Sobat Bana, zat ini masuk kategori S5 diuretik dan penyamaran yang bisa menyamarkan hasil tes lewat skema mempercepat pembuangan cairan lewat urin. Sobat Bana, zat ini juga bisa dipakai untuk menurunkan berat badan secara cepat. Atlet dilarang menggunakan di dalam dan juga di luar pertandingan. Sobat Bana, Pete Salmon Opat Niput ini masih bisa mengajukan banding untuk kasus ini. Meski begitu, pebulu tangkis berusia 19 tahun ini Sobat Bana sementara dilarang bertanding, berlatih, dan berpartisipasi dalam kegiatan apapun di Asian Games 2026. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, ternyata banyak loh ya anak-anak dari WNI ini yang memilih bersekolah di luar negeri, Sobat Bana. Banyak alasannya. Dan sebenarnya yang terbanyak itu ternyata bersekolah di Malaysia ya. Nah, Sobat Bana, pemerintah ini menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak Indonesia yang khususnya ini yang bermukim di luar negeri, Sobat Bana, melalui Sekolah Indonesia Luar Negeri atau SILN hingga September 2026 ini nih. SILN atau Sekolah Indonesia Luar Negeri ini, Sobat Bana, tersebar ya, tersebar ini di 10 lokasi gitu. Nah, menurut data Kemendikdasmen per 21 September 2026, Sekolah Indonesia yang ada di luar negeri ini ada 10 unit satuan pendidikan ya. Di Belanda ini ada 233 murid ya. Kemudian di Jepang ada 148, di Mesir 151, di Arab Saudi ini ada 2211, Myanmar 16, Thailand 112, Taiwan ini 124, Filipina 92, Singapura 245, dan yang terbanyak ini ada di Malaysia, Sobat Bana, sebanyak 23.993 murid ya. Nah, Sobat Bana, sasaran Sekolah Indonesia di luar negeri ini adalah anak-anak diplomat dan staf perwakilan, kemudian juga keluarga WNI yang ada di luar negeri dan anak dari pekerja migran Indonesia. Tentu saja Sekolah Luar Negeri Indonesia, Sekolah Indonesia yang ada di luar negeri gitu ya, Sekolah Indonesia Luar Negeri ini untuk memenuhi hak pendidikan warga negara di luar negeri sesuai dengan standar nasional, kemudian memperkuat persatuan dan juga menanamkan wawasan kebangsaan Indonesia kepada WNI yang berada di negara lain, juga tentu saja ini untuk mempromosikan bahasa dan kebudayaan Indonesia di negara-negara lain gitu ya. Sobat Bana, SILN ini membuka menjadi tempat untuk membuka kesempatan, kemudian membangun masa depan dan juga tetap menumbuhkan keterikatan anak-anak Indonesia yang ada di luar negeri ini dengan tanah air ya, Sobat Bana. Oke, bagaimana upaya pemerintah untuk operasional Sekolah Indonesia yang ada di luar negeri? Nah, ini dengan mengirimkan kepala sekolah dan juga tenaga kependidikan yang terpilih, memberikan dukungan biaya operasional dan fasilitas belajar sesuai dengan standar nasional, juga merekrut 174 formasi guru dan tenaga kependidikan untuk ditempatkan di pusat perwakilan RI pada 2026, Sobat Bana. Baik, masih ada waktu 23 menit lagi nih di Ngopi Spesial sesi yang pertama, dan Sobat Bana, jangan lupa nih untuk update informasi-informasi apapun yang terjadi di sekitar kamu bisa dikirim ke sini ya, ke 0856345445 bisa lewat pesan text, voice note, atau dalam bentuk video. Terus silakan, kesempatannya masih banyak banget untuk memberikan komentarnya atau pendapatnya di Ngopi Spesial pagi hari ini. Nah, Sobat Bana, kalau buat kamu gitu, apakah nilai itu menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat prestasi atau keberhasilan seorang siswa? Nah, gimana menurut kamu? Kita tunggu nih di Ngopi Spesial ya. Silakan bisa di-share di 0856345445, bisa lewat medsosnya Bana atau di radio visualnya Bana, Sobat Bana, ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Oke, tanggal 22 September ya, hari ini ada peristiwa penting apa nih yang pernah terjadi di sejarah dunia ataupun juga yang ada di tanah air gitu. 22 September, Sobat Bana, 1980 ini masa-masa era
melancarkan invasi ke Iran ya. Perang Iran-Irak sebenarnya juga dikenal sebagai pertahanan suci dan perang revolusi Iran di Iran dan Khodisiyah Saddam di Irak. Ini adalah perang antara Irak dan Iran gitu yang bermula di 22 September 1980 dan berakhir di bulan Agustus 1988 ya, hampir 8 tahun sobat banana. Umumnya perang ini dikenal sebagai perang Teluk Persia, sehingga konflik Irak-Kuwait sobat banana ini meletus di awal tahun 1990-an. Dan untuk beberapa waktu ini dikenal sebagai perang Teluk Persia yang pertama.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
2: Halo.
1: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
2: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
1: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
2: Mau.
1: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
2: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
2: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
3: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
2: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
4: Milku susu Belgia ku.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, 22 September ya. Salah satu momen penting yang ada di tanah air ya, terjadi tanah air ini adalah peresmian patung GWK di GWK Sobat Bahana, ini di Kabupaten Badung, Bali gitu. GWK ini adalah taman wisata di bagian selatan Pulau Bali ya, dan taman wisata ini terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, kira-kira 40 km sebelah selatan Denpasar yang merupakan ibu kota Provinsi Bali gitu. Sobat Bahana, Garuda Wisnu Kencana atau GWK ini di area Taman Budaya yang didirikan taman ini didirikan sebuah di taman ini didirikan sebuah landmark gitu loh maksudnya, atau maskot Bali. Raksasa yang berukuran raksasa ya, Pak Dewa Wisnu, Garuda Wisnu Kencana Sobat Bahana. Ini raksasa Dewa Wisnu yang sedang menunggangi tunggangannya, yakni Garuda setinggi 120 meter ya. Sobat Bahana, ini diresmikan di tanggal 22 September gitu. Baik Sobat Bahana,

kira-kira ada apa lagi nih di tanggal 22 September? Kira-kira ada peringatan hari apa ya di hari ini? Informasinya bakal Lila bagi nanti sesaat lagi, tapi Lila mau ngingetin dulu nih. Silakan untuk berbagi informasi apapun yang terjadi di sekitar kamu. Bisa situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalanan mungkin ya. Silakan bisa kirim infonya ke 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di chatroom nih yang ada di radio officialnya Bahana di aplikasi Xspace Radio gitu. Terus silakan juga nih kirim tanggapan atau komennya ya sobat Bahana untuk yang mau ikut berbagi opini topik kita hari ini sobat Bahana. Kalau menurut kamu, apakah nilai ini menjadi salah satu tolok ukur prestasi seorang siswa? Nah, silakan bagi pendapatnya, kita tungguin di ngopi spesial juga. Ini waktunya masih banyak banget ya, sampai jam 10 pagi nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Windscare
3: 104.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: guys, guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan sobat Bana. Meskipun TKA itu tidak wajib diikuti oleh siswa, tapi ini penting banget ya. Nah, ini ada yang sudah dilakukan pemerintah sobat Bana, perbaikan TKA SMA yang tujuannya sih untuk meningkatkan hasil gitu. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen memperbaiki tata pelaksanaan tes kemampuan akademik TKA 2026 untuk jenjang SMA sederajat ya. Ini untuk mendorong peserta bisa mendapatkan hasil yang terbaik gitu loh sobat Bana. Nah, perubahan tata pelaksanaan TKA SMA ini berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 56 tahun 2026, diantaranya hari pelaksanaan tes ini menjadi 4 hari ya, dari yang sebelumnya 2 hari. 1 hari ujian, ini 1 mata pelajaran atau mapel wajib gitu. Kalau sebelumnya kan 3 mapel wajib dalam 1 hari. Nah, sekarang 1 hari ujian 1 mata pelajaran saja. Terus jumlah mapel pilihan ini menjadi 69 dari 19 mapel pada tahun 2025 kemarin sobat Bana. Bentuk dan variasi soal untuk menguji kemampuan penalaran kontekstual hingga pemahaman konsep. Kemudian skor penilaiannya ini menggunakan rentang antara 200 hingga 800, yang sebelumnya ini 0 sampai 100 ya. Hasil TKA ini dikelompokkan menjadi 4 kategori nantinya sobat Bana: kurang, memadai, baik, dan istimewa. Hasil TKA ini bisa diakses mandiri oleh siswa peserta, tidak lagi hanya melalui sekolah nih sobat Bana ya. Nah, calon peserta TKA SMA data Kementerian 15 September 2026. Ini calon pesertanya yang sudah mendaftar lengkap ya. Ada 3.088.769 dari 34.086 satuan pendidikan. Sobat Bana, untuk pendaftaran ini 27 Juli hingga 27 September, simulasinya 21 hingga 27 September, terus gladi bersihnya 5 hingga 18 Oktober, pelaksanaan utama ini 26 Oktober hingga 8 November, pelaksanaan susulan ini 16 hingga 19 November, dan pengumuman hasil nanti di 23 Desember. Baik, sobat Bana, beberapa informasi dan catatan sejarah yang sudah kita hadirkan pagi hari ini. Mudah-mudahan sih bermanfaat gitu, dan jangan kemana-mana ya. Abis ini, Ila masih bakal kemani kamu lagi di Ngopi Spesial. Silakan kasih tanggapan atau komennya di sini untuk topik kita hari ini.

Menurut kamu apakah nilai ini menjadi patokan gitu, salah satu patokan untuk melihat prestasi seorang siswa gitu ya. Kita tunggu di sini ya. Sobat Bandar silakan bisa share di 0856345455, bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di chatroom di radio visualnya Bahana.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Kompleks Pemkab Solo diterjang banjir bandang hingga peralatan kantor hanyut. Sobat Bana, banjir bandang ini menerjang wilayah di sekitar kompleks perkantoran Bupati Solo di Kecamatan Gunung Talang pada Senin malam 21 September. Sobat Bana, sejumlah kantor pemerintahan pun terdampak dari peristiwa banjir bandang ini dan mengalami kerusakan. Bupati Solo John Firman Pandu seperti dikutip dari Detik News hari ini mengatakan sejumlah kantor yang terdampak diantaranya Sobat Bana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR, Dinas Kesehatan, Badan Keuangan Daerah atau BKD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari DPMN, Bapelitbang hingga kawasan gedung DPRD Kabupaten Solo. Sobat Bana, menurut John Firman, derasnya aliran air ke kawasan perkantoran ini juga membuat sejumlah ruangan dan fasilitas pemerintah terdampak. Sejumlah peralatan kantor pun ikut hanyut terbawa arus banjir bandang. Selain fasilitas pemerintah, Sobat Bana, banjir bandang ini juga terdampak pada sejumlah rumah warga yang berada di sekitar kompleks perkantoran Bupati Solo. Pemerintah Kabupaten Solo bersama TNI, Polri, dan BPBD pun langsung mengevakuasi warga yang rumahnya terdampak banjir untuk mengantisipasi kondisi yang lebih buruk. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Seratus empat koma lima FM Banyar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Selamat pagi kembali Sobat Banyar, dilawasi setia untuk mengawal apapun aktivitas pagi ini ya yang harus dikerjakan kembali nih. Hari ini di Selasa 22 September. Nah, yang udah gabung dari tadi makasih banget, yang barusan gabung welcome deh Sobat Banyar. Pagi hari ini kita akan membahas tema yang dekat banget dengan dunia pendidikan ya. Menurut kamu Sobat Banyar, apakah nilai ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan atau prestasi siswa? Nah, nilai memang penting karena menunjukkan capaian akademik gitu. Tapi apakah angka di raport itu sudah cukup menggambarkan kemampuan, karakter, kreativitas dan juga semangat belajar seorang anak? Yuk kita berbagi pendapat di sini Sobat Banyar melalui WhatsApp atau online langsung juga bisa ya di 0856345445. Bisa di medsosnya Bahana atau di chatroom di radio visualnya Bahana di aplikasi X-Space Radio.
2: Ini dia nih. Halo. Yuk masuk. Yuk. Thank you.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: ngono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan apa ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro. Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
2: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
1: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, Sobat Bana, apakah menurutmu apakah nilai itu menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan atau prestasi siswa? Nah, kita tunggu ya tanggapan atau komennya di sini gitu. Silakan bisa di-share di 0856345445, bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom nih Sobat Bana yang ada di radio visualnya Bana ini melalui aplikasi X Space Radio gitu. Sobat Bana, Kementerian Pendidikan ini sebenarnya sudah menekankan penilaian belajar itu tidak hanya berfokus pada hasil akhir saja ya, tapi juga proses belajar, kemudian keterampilan dan apa namanya penguatan karakter gitu loh Sobat Bana. Artinya prestasi siswa Sobat Bana bisa terlihat dari banyak hal gitu, dan juga kemampuan bekerja sama, kemudian berpikir kritis, disiplin sampai keberanian menyampaikan idenya. Nah, apakah anak yang nilainya biasa aja bisa tetap disebut berprestasi? Atau mana mungkin menurut kamu nih yang lebih penting Sobat Bana, nilai atau kemampuan menghadapi tantangan gitu ya? Silakan deh Sobat Bana, nilai ini apakah menjadi tolok ukur salah di sini? Silakan deh bisa di 0856345445 lewat medsosnya Bana dan di chatroom ya di radio visionnya Bana. Tadi malam alhamdulillah banget di kawasan Ngawi Kota sudah diguyur hujan. Ya lumayan lama dan lumayan deres, kayaknya juga hujan es deh ya. Nah Sobat Bana, gimana mungkin di tempat lain juga udah bisa ngerasain hujan ya. Tapi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG ini menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi angin kencang dan hujan mulai intensitas sedang sampai lebat gitu ya di sejumlah wilayah Sobat Bana untuk hari ini Selasa 22 September gitu. Secara nasional wilayah-wilayah berpotensi mengalami hujan lebat ini Sobat Bana, hujan sedang sampai lebat ya, ini meliputi Aceh, kemudian Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Papua Tengah, dan juga Papua Pegunungan. Sementara wilayah dengan status siaga untuk potensi hujan lebat hingga sangat lebat, ini ada Sumatera Utara. Tidak ada wilayah yang masuk kategori awas ya terkait potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim ini gitu. Tapi selain hujan, angin kencang ini juga berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Sobat Bana secara nasional ya. Kondisi ini perlu diantisipasi karena bisa membahayakan masyarakat nih, terutama saat beraktivitas di area terbuka, di pesisir ataupun juga di perairan gitu. Nah, wilayah yang berpotensi dilanda angin kencang ini ada Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan juga Sulawesi Utara. Nah, Sobat Bana bisa ini ya memantau perkembangan perakiraan cuaca dan peringatan dini ini melalui informasi resmi yang dihadirkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bahana, apakah menurut kamu nilai itu menjadi salah satu tolok ukur prestasi atau keberhasilan siswa? Nah, kita tunggu di sini ya. Gimana pendapat kamu? Silakan bisa share di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroomnya Bahana gitu. Halo Pak Dedi, terima kasih banget. Kebetulan saya seorang guru nih Mbak. Nilai itu bisa membantu melihat seberapa siswa memahami pelajarannya, tetapi yang pasti sikap dan usaha mereka juga harus kita hargai gitu. Oke. Tapi nilai ini penting juga ya, Pak ya, untuk melihat bagaimana sejauh mana sebenarnya siswa itu udah paham sama materi pelajarannya atau belum gitu ya, Pak ya. Oke deh, terima kasih ya Pak Dedi yang sudah ikutan juga pagi hari ini. Lagi ngajar siang nih Pak, atau udah pensiun mungkin? Mengharapkan yang tua. Oke, apapun aktivitasnya pagi hari ini, pokoknya tetap semangat ya Pak ya. Pagi, siapa nih? Oh, Ayu. Ayu, makasih banget. Oh, Ayu mau cerita nih. Dulu nilai aku tuh gak selalu tertinggi loh Mbak, tapi pengalaman organisasi tuh membuat saya lebih siap masuk dunia kerja gitu. Oh gitu. Jadi nilai itu gak jadi patokan untuk bisa memperoleh memasuki dunia kerja dengan gampang gitu ya. Tapi banyak faktor lain gitu. Salah satunya adalah pengalaman berorganisasi itu juga penting banget gitu ya Ayu ya maksudnya ya. Oke, terima kasih juga buat Ayu yang udah berbagi tanggapan atau komennya di sini. Yang lain masih kita tunggu di sini ya di Ngopi Spesial.
5: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: Prime News.
1: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, Kemenhats ini menekan biaya penerbangan demi menurunkan BPIH tahun 2027. Sobat Bana, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhats ini terus mengupayakan penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH dari angka yang sebelumnya sudah diusulkan. Salah satu fokus pembahasan adalah menekan biaya penerbangan yang porsinya mencapai sekitar 40% dari total BPIH. Sobat Bana, Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhats Ian Heriawan, seperti dikutip dari Republika Online hari ini, mengatakan pemerintah bersama Komisi DPR melalui Panitia Kerja atau Panja ini masih melakukan pembahasan terkait komponen BPIH. Pemerintah berupaya mencari biaya penyelenggaraan yang seefisien mungkin tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada para jamaah. Sobat Bana, ada 3 komponen utama dalam BPIH, yakni biaya pelayanan dalam negeri yang menurutnya sudah diupayakan seefisien mungkin. Kemudian biaya layanan di luar negeri yang juga terus ditekan. Dan komponen ketiga adalah biaya penerbangan. Sobat Bana, besarnya porsi biaya penerbangan ini membuat komponen itu menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan BPIH. Kemenhas kini tengah mengkalkulasi berbagai kemungkinan untuk mendapatkan biaya penerbangan yang lebih efisien. Sobat Bana, salah satu opsi yang dibahas adalah

0: dipertimbangkan maskapai lain yang menawarkan harga lebih komprehensif. Namun, opsi itu tidak serta-merta diputuskan karena pemerintah Subhanahuwataala harus memastikan efisiensi biaya haji, biaya ini tetap berjalan seiring dan juga jaminan pelayanan kepada jamaah. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Gak usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah, pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel, mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas, siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
3: Baik Sobat Bana, masih ada waktu 25 menit lagi di Ngopi Spesial pagi hari ini. Masih lumayan lah ya kesempatannya untuk yang ingin berkomentar juga gitu untuk topik hari ini. Sobat Bana, menurut kamu apakah nilai ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan atau prestasi siswa? Nah, silakan nih kasih pendapatnya, kita tungguin ya di 0856345454545, bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di chatroom di radio visualnya Bahana gitu. Halo, selamat pagi Ibu Siti. Sebenarnya sih nggak juga ya Mbak ya, tapi anak saya tuh pernah sedih loh karena nilainya turun gitu, padahal kalau saya sih gak masalah. Yang buat saya yang lebih penting itu adalah anak tuh mau belajar lagi dan tidak mudah menyerah gitu. Oke, jadi Ibu Siti gak mempermasalahkan sih, yang penting anaknya tuh gak mau mudah menyerah gitu Ibu ya. Terima kasih deh. Halo juga Raffi, selamat pagi. Menurut aku nilai itu tetap penting untuk bisa masuk kuliah, tapi prestasi di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang-bidang yang lain dan organisasi itu yang membuat kita jadi berkembang gitu. Jadi nilai tetap penting, tapi ada hal-hal juga yang bisa mendukung seorang siswa itu lebih berkembang lagi, di antaranya organisasi, prestasi di bidang yang ditekuninya gitu ya, olahraga mungkin, kesenian seperti itu ya. Oke, Raffi terima kasih juga sudah gabung di Ngopi Spesial pagi hari ini. Yang lain Sobat Bana, mumpung waktunya masih banyak ya, silahkan bisa ikut ngobrol online juga loh. Ditunggu di sini di 0856345454545 ya. Ya, yang mau berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu juga bisa banget. Kita tungguin Sobat Bana. Informasi situasi lalu lintas, mungkin kondisi cuaca atau kondisi lain gitu, atau ada hal lain yang terjadi, silakan deh kita tunggu pokoknya ya di Ngopi Spesial.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Gana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut, lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Rp104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Baik Sobat Bahana, masih ada sisa waktu 14 menit lagi di Ngopi Spesial pagi hari ini ya, di edisi Selasa 22 September. Sobat Bahana, apakah menurut kamu nilai itu menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan atau prestasi siswa? Nah, itu dia topik kita hari ini. Silakan bagi pendapatnya di sini. Sementara yang udah masuk dulu aja, makasih banget Pak.

Arif, terima kasih. Di dunia kerja nanti orang itu gak hanya ditanya soal nilai sekolah aja, tapi juga kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Tapi nilai penting gak sih Pak? Penting kali ya, tapi gak satu-satunya yang dibutuhkan. Apalagi kalau di dunia kerja itu yang lebih dibutuhkan adalah kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Itu kalau menurut Pak Arif ya. Terima kasih. Halo Nia. Pagi nih ya, saya tuh bangga loh dengan anak yang rajin membantu teman belajar, itu juga prestasi yang patut dihargai. Kalau dia membantu teman belajar berarti dia menguasai pelajaran dan boleh dibilang mungkin nilainya juga bagus ya Bu ya. Oke deh, terima kasih ya sudah gabung juga di sini di Ngopi Spesial.

0: Hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

memiliki potensi yang berbeda dan layak diapresiasi sobat Bana sesuai proses proses dan juga perkembangan yang kita lakukan. Okay? Dan itu aja 119 Ngopi Lila pamit dari Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi Selasa 22 September. Makasih banget loh untuk kebersamaan kamu. Terima kasih.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Selasa 22 September 2026 bersama saya, Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Prameswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio
2: Daerah. Lima prioritas tersebut meliputi infrastruktur dan konektivitas, ketahanan pangan dan sumber daya air, penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta lingkungan hidup dan perlindungan masyarakat. Dalam perubahan APBD 2026, penggunaan modal untuk BPR Bank Daerah guna menguatkan UMKM, serta pengembangan pelayanan air bersih melalui Perumda Air Minum. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio, silakan.
1: Lia, reporter Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan, kita geser ke Ngawi. Gus Ipul tinjau Sekolah Rakyat Ngawi. 200 lebih siswa telah bergabung. Selengkapnya
3: dari kelompok sosial ekonomi terbawah. Kedatangan Gus Ipul sekitar pukul 15.30 WIB disambut antusias para siswa melalui yel-yel. Suasana aula kemudian diisi beragam penampilan mulai dari paduan suara, pencak silat hingga pembacaan puisi. Kegiatan dilanjutkan dengan dialog bersama siswa dan orang tua. Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menyebut SMP hingga SMA. Hingga kini lebih dari 200 siswa telah tergabung. Sementara penjangkauan calon peserta didik masih berlanjut, terutama untuk jenjang sekolah dasar. Gus Ipul menegaskan sekolah rakyat bukan sekolah dengan sistem penerimaan melalui pendaftaran terbuka. Peserta didik dijangkau berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN.
4: Setelah itu dilakukan juga koordinasi dengan Dikdasmen, dengan BPS, daerah, lalu nanti diplenokan. Setelah itu ditandatangani oleh Pak Bupati, baru kita tetapkan sebagai siswa sekolah rakyat. Sampai hari ini, khusus di Ngawi ini sudah lebih dari 200 siswa. Memang masih ada
3: dasar dan menengah dan badan pusat statistik daerah. Setelah melalui tahapan itu, calon siswa ditetapkan oleh Bupati untuk menjadi peserta didik. Tak hanya menekankan ketepatan sasaran, Gus Ipul juga mengingatkan seluruh pihak agar menjaga integritas dalam penyelenggaraan sekolah rakyat. Ia meminta tidak ada penyimpangan dalam proses penjangkauan siswa, seleksi guru maupun ketentuan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi,
5: aku tidak mengikuti rapat atau mediasi yang menjadi dasar permintaan surat tersebut. Alih mengatakan, ketua panitia menghubunginya pada hari Minggu sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat dan meminta dirinya membuat surat pernyataan. Dalam surat itu, dia diminta menyatakan persetujuan terhadap hal-hal yang telah dibahas dalam rapat atau mediasi.
6: Saya perlu tahu terkait apakah memang semua ini mendapatkan soal yang sama. Tujuan pertama, apakah server ini bisa terkonek dari dua device, atau dalam artian satu username ini bisa diakses dua perangkat atau lebih itu bisa atau tidak. Soalnya dari quick count atau hitung cepatnya di bawah hitung live-nya.
5: Mengenai kemungkinan satu username mengakses sistem melalui lebih dari satu perangkat, Alif juga mempertanyakan perubahan posisi peserta pada hasil quick count. Dia menyebut terdapat peserta yang awalnya berada di posisi kelima dengan selisih 34 soal dari peserta di posisi pertama.
6: Naik ke posisi 1, 20 soal, itu langsung terini secara cepat 1 menit gitu loh.
5: Alif mengaku tidak menjelaskan. Alif menegaskan dirinya masih keberatan dengan proses seleksi perangkat di Sakartoarjo. Dia memilih tidak membuat surat pernyataan menerima hasil seleksi sebelum memperoleh penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan proses mediasi dan dasar pengambilan keputusan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukocora, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser ke Lamongan.

0: Cabut dari Lamongan Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono,
2: Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih,

0: Radio Informasi.
1: Mendapat nilai yang baik tentu menjadi sesuatu yang positif. Namun, masalah bisa muncul ketika nilai dianggap sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Siswa akhirnya bisa merasa bahwa ketika nilainya turun berarti dirinya gagal. Padahal kan setiap siswa memiliki kemampuan, minat, dan cara kemampuan tersebut juga akan berguna ketika mereka menghadapi kehidupan di luar sekolah. Tekanan akademik juga bisa datang dari berbagai arah. Ada

orang terus merasa tertinggal, mereka bisa berpikir bahwa dirinya memang tidak mampu. Padahal kan setiap orang memiliki proses perkembangan yang berbeda. Karena itu penting untuk memahami apa yang sebenarnya membuat seorang siswa kehilangan motivasi sebelum langsung memberikan penilaian.

0: lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy. Windscare.
3: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget lagi. Kamuhan ya? Lagi mules apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini So Fresh Citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.000.
2: Oh, pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang?
6: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis.
7: Dan beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

lebih terbuka ketika mengalami kesulitan, tanpa takut langsung dianggap malas atau tidak mampu. Dukungan sederhana seperti memberikan apresiasi dan mendengarkan cerita mereka juga bisa membuat siswa merasa lebih dihargai.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis, sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut, lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutlah tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutlah mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo-halo Sobat Bahana, sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal looking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

Sobat Bahana, belajar juga tidak harus selalu identik dengan duduk berjam-jam, membaca buku, atau menghafalkan materi. Nah, cara belajar bisa dibuat lebih menarik sesuai dengan kebutuhan dan karakter masing-masing siswa. Misalnya, belajar sambil berdiskusi, menggunakan video, membuat mind map, melakukan praktik langsung, atau belajar bersama teman. Learning can be more enjoyable when students have the opportunity to explore topics that interest them, comfortable environment, supportive teachers, creative activity, and small breaks can also make learning feel less stressful and more meaningful. Yang tidak kalah penting adalah memberikan waktu untuk beristirahat. Karena belajar secara terus-menerus tanpa jeda justru bisa membuat seorang semakin lebih sulit berkonsentrasi. Jadi belajar dengan serius itu penting, tetapi menjaga keseimbangan juga nggak kalah penting. Siswa biasanya akan lebih mudah menikmati prosesnya.

Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

Motivasi belajar juga bisa dibangun dari tujuan yang sederhana nih sobat. Misalnya belajar untuk memahami suatu materi, mencapai target tertentu, mempersiapkan masa depan, atau mengembangkan kemampuan yang memang disukai. Nah, ketika seorang tahu alasan mengapa mereka belajar, prosesnya bisa terasa lebih bermakna. Sometimes motivation does not come from getting a perfect score. It came from seeing our own progress. When we realize that we understand something today that we could not understand before, the small progress can give us a reason to keep going. Jadi kalau hari ini merasa kurang semangat belajar, bukan berarti harus langsung menyerah ya sobat. Mungkin kita hanya perlu menemukan cara belajar yang lebih sesuai, memberikan diri sendiri waktu untuk beristirahat, atau mengingat kembali nih alasan mengapa kita ingin terus belajar. Jangan lupa juga untuk menghargai kemajuan sekecil apapun itu, karena dari situlah terbentuk kebiasaan belajar bisa terus terbentuk.

0: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku

0: B lancet.
1: Bedane piye wae, Bu?
0: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan nek kelas B?
0: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo

0: Dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
1: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Salah satu bagian dari proses pendidikan. Ada pengalaman, kemampuan, kreativitas, keberanian, dan perkembangan diri yang juga nggak kalah penting. Setiap siswa punya perjalanan belajar yang berbeda dan tidak semuanya bisa diukur dengan angka. Remember, every student has their own pace and their own journey. What matters is not always being the best, but continuing to learn, grow, and become a better version of yourself. Jadi, untuk Sobat Bahana yang sedang sekolah atau kuliah nih, jangan terlalu takut ketika hasil yang diharapkan nggak sesuai ekspektasi. Untuk orang tua maupun guru, mari kita ciptakan lingkungan belajar yang membuat anak merasa didukung dan bukan terus-menerus merasa dituntut. Nah, saya Nandes pamit undur diri, tetap semangat belajar, jangan takut mencoba, dan jangan lupa bahwa proses juga merupakan bagian dari keberhasilan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya hanya di Bahana FM 104,5 Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.

Nah Sobat Bahana, dari pembahasan hari ini kita bisa melihat bahwa sekolah memang penting, tapi sekolah bukan cuma soal nilai. Nilai hanya

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Sobat Bahana tau gak nih, yang lagi rame banget tentang trend fashion di Indonesia adalah trend fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih, karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri, gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

104,5 FM Bana Radio, sahabat Bana, seorang siswi Sekolah Dasar Katolik Dampek, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, mengalami cedera setelah tertimpa reruntuhan tembok gedung sekolah saat terjadi gempa susulan pada hari Senin. Berita yang dilansir Kompas.com untuk siang ini, siswa tersebut bernama Ros Ledia Angkang, warga Kampung Sambi, Desa Satar Padut, Kecamatan Lambaleda Utara. Demikian sekaligus informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
1: FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di siang hari ini di edisi hari Selasa 22 September, ya. Tetap semangat meskipun cuaca masih seperti biasa panas, ya. Tapi tetap semangat selalu, ya. Dari jam 12 hingga jam 1 di ajang Ngopi Spesial, dan hadir bersama BPR Jatim.
2: Mama kok ikut jemput aku sih, Pak?
3: Tadi itu Mama yang dibersih-bersih kamar kamu, biar lagi kamu gak kumat. Papa punya cerita.
2: Apa tuh, Pak?
3: Kayak gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana. Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?

0: susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga nggak tahu mau kemana.
1: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampaikan aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
0: Iya sih pak, benar. By the way kok jadi serius gini sih?

Pak Em, bawa pisan-pisan Ibu Ki diajak melaku-melaku loh. Piknik ngono, orang DM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Druno J 119 Ngawi bersama saya Obana diajak ngobrol spesial ya. Ada nemen meringankan dan deposito dengan bunga sangat murah. BPR Jatim cepat, mudah, murah. Selamat siang, kita tunggu untuk sahabat Obana ya. Semoga di siang ini merasakan nikmatnya menikmati teman-teman yang kita hadirkan. Yuk kita simak ada ini laguku.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebiar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah
2: favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bahana Radio Sultana DPR resmi menyetujui rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria menjadi undang-undang dalam rapat paripurna hari Selasa tanggal 22 September 2026. Berita yang dilansir liputan6.com untuk siang ini, pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi dan anggota DPR menyatakan persetujuan dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Demikian Flash News siang ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Mau jelajah dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di
2: 104,5 FM Bahana Radio Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Sekali lagi ada Mbak Siti, terima kasih sudah bergabung sambil menikmati es kelapa muda ya.

0: Mobil.
1: Eyalah, awan-awan ngelindur, hadiah mobil teko Hong Kong.
0: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa...
2: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Express Visual Radio Now. Live visual, biarkan indera audio visual Anda menikmati paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/expressradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Express Visual Radio.

104,5 FM Banaran Dimasi dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada Woro Widiyawati. Tembangnya ngelarani ra kira-kira. Artinya menyakiti, tidak ada pergerakan sebut bana ya. Tidak mengerti resikonya ya. Selamat siang, informasi terakhir sebetulnya Bank UMKM Jawa Timur, bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan Esfarman 8 atau depan PDAM, telepon 0351-749-778. Kantor Kas Jogodoko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kas Sini, Jalan Raya Sini 31, telepon 611031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Saruban, Desa Gedung Prau, telepon 745076. Kantor Kas Midodaren, Jalan Raya Walikugun Rambi atau Selatan Balai Desa Walikugun, telepon 671300. Kantor Kas Geneng, Jalan BG Sutono Geneng Awi, telepon 4477832. BPR Jatim, cepat, mudah, murah. Sahabat Bana, cekap semanten ya. Saya menemani Anda di ajang ngopi spesial bersama BPR Jatim, dan masih bersama saya Obana di ajang ngopi spesial.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

104,5 FM Bayana Radio, Sobat Bayana Basarnas bersama tim gabungan kembali menemukan 3 jasad korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport di 8 perairan Mas Salebu, Laut Jawa, Selasa pagi. Berita yang dilansir

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasi
0: lan C. Repot ing arep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut, lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, sebut bahana yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Kait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, sebut bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, sebut bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun sebut bahana tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan.

0: Dan
1: ngerayu ya.
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan saat ini. Dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Halo Sobat Bahana, sudah hadir Part Bistro by Timo Retail di Kota dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP.
5: Kunjungi Pak Jistro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono.
4: Pak Jistro, belanja nyaman, garansi aman.

gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus

0: jus beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk jus beda-beda.
1: Promo asik dari si paling eksis. Milk jus ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
2: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
0: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
0: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
1: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wingsford
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Herda, Herda, bangun. Ngapain sih di sini? Orang cariin juga dari tadi.
1: Salini mana?
0: Salini. Ini nih, dapat undangan dari Salini. Jangan lupa datang ya. Ini tuh hari spesial dia loh.
1: Spesial?
0: Iya. Ah, udah ah, mau lanjut foto-foto lagi ya. Bye.
1: Pancan aku senggol.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio, sobat Bana, namanya kita harus berbisa dulu ya, diajak ngopi spesial. Dengan mengambil tema sekolah bukan cuma soal nilai, bagaimana menjaga semangat belajar. Tetap semangat dari Trunojoyo 119 Ngawi, saya Obana pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Metro, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
2: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Baru, orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang, outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak.
5: Gini penting lomba buat ngilangin enak, oles kapan aja badan langsung segar.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih.

namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang
1: paling banget dibahas, yaitu fashion gender list. Nah, maksudnya gimana tuh sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin out. Setuju nggak kalau fashion gender list ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

Aruh, karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu. Hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi Sobat Bahana, tips

0: want to do it again?
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ayo, ganti es teh bunyi ganti jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
2: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat.
3: Baik Pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
4: Walah panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe asep to bune?
3: Gunakno NPK tablet kelas C wae Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo pari ning sawah tergenang. Dosise ki mung 50 sampai 70.

0: tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Ramai banget dibahas tahun ini, itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah.

0: Dari Claire in Claire loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka baby happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, baby happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya. Pakai baby happy body fit pants ya.
1: Baby happy, mom happy. Winscare.
3: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan info bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana?

Informasi dan hiburan.

0: di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

0: penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun sewaktu tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi
1: dan realistic fashion di internet supaya orang nggak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
2: Di Lamongan, selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Aparat Polsek Kota Lamongan bersama warga mengamankan dua pasangan bukan suami istri dari sebuah rumah di Perumahan Bumi Berlian Raya atau BBR, dan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. KKP segel 144 ton udang Faname impor di Lamongan. Selengkapnya, kita sudah
4: penyelidikan tersebut nantinya akan ditentukan apakah temuan itu masuk dalam kategori pelanggaran administratif atau memiliki unsur
5: bandesil akibat masuknya data pemasangan listrik dapat berdampak terhadap status penerima bantuan sosial. Karena itu, PMK Pangkitan melakukan pengecekan terhadap masyarakat yang mengalami perubahan data secara tidak wajar.
6: Anomali itu biasanya tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Dan selisihnya kita, teman-teman mendapatkan, coba cek. Itu nyapa kok munggah, nyapa kok munggah.
5: Selain persoalan perubahan desil, PMK Magetan juga menyoroti penggunaan data kependudukan dalam proses pemasangan listrik. Pemerintah daerah khawatir penggunaan NIK oleh pihak lain dapat mempengaruhi.
2: Cabai rawit di Ngawi, daya beli warga justru lesu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahan.
7: Kondisi tersebut turut dipengaruhi melemahnya aktivitas UMKM, terutama warung makan yang menjadi salah satu pelanggan pedagang pesat.
8: Menurun. Kalau kenaikan harga saya kira belum begitu tinggi lah ya, belum begitu menurun. Cuma memang daya belinya yang menurun. Ya, semuanya ini enggak cuma cabai. Semuanya naik cuma sedikit kayak anak sekolah.
7: Sementara itu, harga cabai keriting merah masih bertahan di kisaran Rp46.000 per kilogram. Adapun tomat dijual Rp8.000 hingga Rp9.000 per kilogram, tergantung pada kondisi.

Apalagi sekolah bukan cuma tempat untuk mengejar nilai tinggi, sekolah juga menjadi tempat anak belajar disiplin. Bedanya adalah bagaimana menjaga supaya anak tetap punya semangat belajar, bukan belajar hanya karena takut dimarahi orang tua atau

dan tetap semangat aja. Mbak Nisa, selamat sore ya. Selamat menikmati alunan teman-teman yang kita hadirkan. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Mas Andi di Ngawi ya. Kadang anak bukan nggak mau belajar, tapi cara belajarnya yang nggak cocok. Orang tua harus membantu mencari cara yang pas. Nah ini, terima kasih Mas Andi ya yang sudah bergabung. Ini benar sekali. Setiap anak punya cara belajar yang berbeda, Sobat Buana. Ada yang lebih mudah memahami lewat membaca, ada yang lebih suka melihat video atau gambar, ada juga yang justru lebih cepat paham kalau langsung praktek atau berdiskusi. Kita tunggu ini, Sobat Buana, di 085-63-45-45-45 ya. Dan sekali lagi, nilai tentu sangat penting, Sobat Buana ya. Nilai bisa menjadi salah satu gambaran tentang bagaimana seorang siswa memahami materi pelajaran. Tapi jangan sampai nilai menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan anak. Ada anak yang mungkin nilainya biasa saja, tetapi dia sangat kreatif. Ada yang tidak terlalu menonjol dalam matematika, tetapi punya kemampuan komunikasi yang bagus. Ada yang nilainya belum maksimal, tetapi sangat rajin dan tidak mudah menyerah. Setiap anak punya kemampuan dan proses belajar yang berbeda. Karena itu, ketika anak mendapatkan nilai yang kurang baik, mungkin pertanyaannya bukan langsung, kok nilaimu jelek? Tetapi bisa diganti dengan bagaimana bagian mana yang

0: menurut kamu paling sulit? Pertanyaan seperti ini bisa membuat anak merasa didampingi, bukan dihakimi.
1: Tepat pukul 16 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di Serang.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 ml.

ajang Ngopi Santai. Nah, sebutannya seperti biasa ya, sini bakal menemani kamu nih dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Selasa ya, sebutannya 20

0: Mantap, akhirnya bisa nyanyi di Mabes Balker. Musiknya.
1: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
2: Halo.
1: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
2: Kalau sapi Belgia bunyinya mau.
1: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
2: Mau.
1: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
2: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
2: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
3: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
2: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang pertama. Dan pastinya sebetulnya semuanya di malam hari ini, aduh, Cindy tangannya belang banget ya, BTW. Oke, disclaimer aja gitu ya tadi informasinya. So, di malam hari ini kita masih bahas nih tentang sekolah bukan cuma soal nilai aja, bagaimana menjaga semangat belajar kita ya. Apa yang biasanya membuat Sobat Bahana yang siswa-siswa ini kehilangan semangat belajar gitu ya. Langsung aja share ini kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan sobatnya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Yeah.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

Sebetulnya di malam hari ini ada Kak Rituan. Halo, selamat malam. Di sini juga ada Kak Fian juga. Terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy. Terus kemudian juga ada Kak Nima. Thank you banget. Dan pastinya sebetulnya di malam hari ini waktu kita masih banyak banget.

0: Kelas A tahan 8-9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Dan kelas B?
0: Sing kelas B tahan 6-7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, ladap.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Pupuk KCC Astro Tablet Sumatyo dateng.
1: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu Ngawi.
4: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
5: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
7: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
8: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
9: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
7: Milk coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
8: Boleh, boleh.
7: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
8: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
9: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1.

on ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Windscare.

Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
3: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut, lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadiyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya ada.
1: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil
2: Engko wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai seneng sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
4: Always pushing niggas so bad, my spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping? Get your mood right. Shawty look good in the moonlight. Always pushing niggas so bad, my.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji saben nantur pari
1: obat. Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin

0: dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Anda bisa mendapatkan kebahagiaan dalam aktivitas apapun sekalipun sederhana. Tapi ketika kebahagiaan itu tidak diiringi dengan ridha Allah, rasanya itu akan selalu sementara. Kita butuh momen-momen baru untuk mendatangkan kebahagiaan itu. Tapi titik poin ketika Allah ridha dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, maka Allah akan tanamkan satu cawan yang luas kandungannya, yang bisa menerima setiap keadaan dengan hal yang paling menyenangkan. Apapun yang kita lihat selalu nyaman, yang kita dapati kita ridha dengan apa yang Allah berikan. Keadaan itulah yang oleh Nabi itu diungkapkan dengan komen yang sangat simple tapi dalam isinya. Kata Nabi, ajaban di amril mu'min. Orang beriman itu kalau benar imannya, maka kehidupan itu mengagumkan. Bila dia mendapatkan kesuksesan, dia iringi dengan kesyukuran. Sehingga sifatnya tetap proporsional. Dia sukses, tapi ada keseimbangan dengan syukur. Sehingga tidak berlebihan menyalurkan kesuksesannya itu. Dan dengan sifat berlebihan itu hanya memberikan beban pada dirinya. Saya pernah sampaikan kan, di kesuksesan itu identik dengan gaya hidup. Rumus gaya di fisika itu kan selalu F1 banding lurus dengan F2. Apa yang didapat itu yang keluar. Tapi orang tidak boleh lupa bahwa F itu selalu berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, hukum Pascalnya. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Itu bandingan nilai kehidupannya. Nah, jadi gaya itu diperkenankan. Karena itu bagian dari energi. W sama dengan F dikalikan S. Hukum energi kan begitu. Jadi hidup gak mungkin kalau gak ada energi. Tapi energi yang terbaik itu akan dihasilkan, membawa kesuksesan kebahagiaan ketika ridha Allah tertanam. Saat dia sukses,

0: dia bersyukur sehingga proporsional. Saat dia merasakan duka pun dia nyaman karena punya sabar. Nah, sabar itu mahal. Di Jepang ada banjir, itu bisa minta maafnya luar biasa, tak tahan dia bunuh diri. Di kita banjir bisa berenang. Itu gambaran. Cuma kalau enggak seimbang repot juga. Nah, membangun keseimbangan itu butuh konektivitas yang kuat dengan Allah. Konektivitas itulah yang dalam bahasa agama disebut dengan sholat namanya. Ya. Di pertemuan lalu kita sudah mencakup beberapa bagian dari sholat itu. Tapi saya ingin tekankan sedikit untuk menguatkan. Sholat berasal dari kata wasala atau silatun. Dasarnya kata wasala yang berarti terkoneksi dengan kuat, terhubung dengan erat. Kita pernah dengar istilah silaturahmi kan? Ya kan? Kalau kita kumpul, bahasa kerennya saya mau silaturahmi kan? Tapi goalnya tercapai gak? Ya, silaturahmi itu kan dari kata silah, terhubung dengan erat, rasa sayang dan perhatian. Sehingga parameternya itu bukan saat datang. Kalau datang kita nyapa wajar karena orangnya ada. Tapi kalau berpisah kita masih ingat, masih peduli, masih mendoakan, masih ngontak, itulah silah namanya. Di setiap keadaan kita masih terkoneksi. Keadaan kita yang terhubung dengan Allah. Sehingga di setiap tempat kita diperhatikan, di pekerjaan kita dibimbing, di rumah tangga kita diiringi, sehingga semua berjalan mudah dan membahagiakan. Yang melatih kita untuk terkoneksi sehingga gak putus dengan Allah, itulah yang disebut dengan sholat. Sehingga goal dari sholat itu adalah membangun konektivitas kita dengan Allah yang kuat. Itu yang dimaksud di Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat فَذْكُرُ اللَّهَ ukuran keberhasilan sholat anda itu ketika anda merasakan konektivitas dengan Allah mulai nyambung قِيَامًا jalannya ingat Allah sehingga kalau orang jalan bekerja di apapun saat dia ingat Allah dia bisa memfungsikan tubuhnya sehingga tidak mengerjakan apa yang Allah tidak sukai. Gak akan mungkin anda melihat sesuatu yang tidak Allah senangi dalam keadaan yang sama anda ingat Allah. Gak akan mungkin melangkah pada tempat yang salah saat ingat Allah. Dan itu tidak mudah karena banyak orang keluar masjid pun setelah selesai sholat masih tertukar sendal. Padahal kalau dia ingat Allah gak mungkin itu terjadi. Itu pelajaran dasarnya. Wa qu'udan wa 'ala junubikum. Baik itu duduk bahkan sampai berbaring. Ada koneksi. Nah jadi singkatnya, sholat itu semua gerakannya, semua bacaannya, dari mulai kita bertakbir sampai kita salam, bacaan yang mengiringi, itu bukan sekedar gerakan hampa makna, formalitas kita bergerak dan berakhir, bukan sekedar membaca bacaan yang tidak ada isinya, tapi semua bimbingan bagaimana kita diajarkan langsung oleh Rasulullah bisa mengoneksikan lewat gerakan dan bacaan itu tersambung kepada Allah sehingga feedbacknya semua apa yang kita bacakan dijawab oleh Allah. Semua gerakan yang kita lakukan ini hakikatnya bimbingan tentang inti kehidupan kita. Jadi di sholat itu ada bacaan, ada gerakan, ada hikmah. Ada maknanya semua. Jadi bukan kita takbir begini hampa saja. Tidak. Kenapa mesti begini? Kenapa tangan yang kanan menutup yang kiri? Kenapa bacaannya setelah itu ada iftitah, ada al-fatihah? Itu ada maknanya. Dan dahsyatnya semua profesi-profesi sahabat dan generasi setelahnya yang belajar dengan benar tentang sholat ini, itu semua merubah hidupnya jadi lebih sukses dari apapun yang mereka pilih dalam menjalani hidup. Dan yang paling hebat, itu yang menjadikan Nabi mendapat perintah pertama bukan zakat, bukan haji, bukan umrah, bukan puasa, tapi sholat. Dan perintahnya khusus, spesial, disampaikan dalam peristiwa Isra Mi'raj untuk memberikan pesan begitu tingginya nilai sholat ini untuk kehidupan manusia. Mohon izin maaf bagi teman-teman yang baru bergabung, supaya tidak banyak mengulang, teman-teman bisa cek kembali di pelajaran sebelumnya. Kita kemarin telah selesai di pembahasan iftitah dengan tangan kanan meletakkan di punggung yang kiri, lalu kemudian diletakkan di atas dada seperti ini. Kesimpulannya adalah, saya cepat saja, dari mulai kita bertakbir, kalau ingin terkoneksi dengan Allah, Maka fokuskan diri kita untuk tersambung. Buang urusan dunia semua ke belakang. Jangan bawa dalam sholat. Kalau ingin kita tersambung dengan Allah, tepikan yang lain, hadapkan diri kita, pasrahkan. Hanya Allah yang tinggi, yang agung, yang istimewa. Kalimat agung, tinggi, istimewa itu disebut dengan akbar. Maka kita ucapkan Allahu Akbar. Kita buang semua urusan dunia ke belakang, pasrahkan diri kita, hadirkan sekarang hanya Allah yang agung saja. Itu poinnya. Kenapa problemnya? Tidak sedikit orang sholat itu sulit menemukan kekhusyuan karena dia bertakbir masih membawa dunia. Dia tidak sholat dengan memahami gerakan takbirnya. Dia jadikan sebagai formalitas. Apakah benar? Secara fikih benar. Gugur kewajiban, dapat pahala sesuai keikhlasan, tapi value dari sholat yang mahal itu gak dapat. Itu poinnya. Buang semua urusan dunia, kemudian tambatkan diri kita hanya kepada Allah, dan uniknya kata Nabi, di fase itulah setan mulai bertugas yang mengganggu kita, supaya kita tidak fokus untuk memahami dan melakukan apa yang kita baca dan kita gerakan. Ada setan khusus menggoda orang sholat, namanya khanzab. Nanti ada 9 jenis setan yang detil tugasnya itu berada di sekitaran kita. Mungkin satu kali Mas Baim kita belajar tentang fikih setan. Belum pernah ada kan ya? Anda kalau kesini cuma tahu jalan yang lurus, nggak tahu macetnya, nggak tahu lubangnya, sulit menghindarinya. Kebanyakan orang belajar tentang malaikat tapi nggak belajar setannya. Sehingga nggak tahu setan apa yang sedang memprovokasi dirinya. Di Quran, malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Kalau kita cuma dengar motivasinya, gak tahu provokasinya, kita gak tahu bagaimana cara menghindari yang ini. Itu poinnya. Khanzab itu, dia menggoda orang sholat, dimulai dari takbir. Jadi kalau belum takbir, Anda bisa merasa fokus apa saja. Gak percaya silahkan. Sebelum takbir itu bisa siap fokus. Tapi begitu Anda mulai bertakbir, di hadis riwayat Abu Daud, Allahu Akbar, fayaqulu syaitanu. Maka di sini setan mulai tugasnya untuk mengganggu orang supaya enggak dapat nilai-nilai tadi. Maka dia berkata, udzkur kadza, udzkur kadza. Kamu ingat ini ya, kamu ingat itu ya. Betapa Anda memulai dengan membuang semua urusan dunia. Tapi kalau sudah takbir, itu setan yang install. Masuk sendiri dia. Makanya kalau enggak percaya silakan nanti zuhur tuh ya. Begitu Anda takbir, itu masuk semua. Ingat ini, ingat itu, mobil parkir di mana. Sampai ceramah saya sekarang pun itu akan masuk. Ingat ya, ada setan yang goda. Nah itu setan itu. Itu setan sendiri. Membuat kita itu begitu lupa. Sampai lihat ujung hadisnya. Hatta la yash'ura al-musalli kam rakatan yusalli. Sampai nanti akan ditemukan orang sholat. Dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Nah itu kalau Nabi sampaikan pasti terjadi. Poin. Untuk kita bisa mengatasi itu. Poinnya apa? Quran surah ke-29 dulu. Ayat 45. Quran surah 29 Al-Ankabut ayat 45. Di Islam tuh uniknya begini, istimewanya. Enggak ada satupun ibadah yang hasil kreasi manusia. Semua terukur. Ini dalilnya, alasannya, landasan kita ibadah itu dari Tuhannya ini. Penjelasan contohnya ini dari Nabi. Pakemnya begini, kodifikasi ilmunya seperti ini sehingga terjaga sampai kapanpun. Dan tidak ada satupun yang kita kerjakan dalam ibadah kecuali semua punya landasan yang kuat. Dan hebatnya diterangkan, ini caranya, ini bacaannya, ini maksudnya seperti ini hikmahnya. Kenapa Anda begini, kenapa begitu, hasilnya apa? Ketika seseorang sedang memulai sholatnya dari awal dia pengen fokus, tapi ketika dia mulai bertakbir muncul godaan, maka sebelum sholat ditunaikan Allah sudah ingatkan, utlu ma uhya ilaika minal kitab. Utlu itu dari kata tilawah, artinya baca, pahami, amalkan apa yang telah dipahami itu. Jadi sejatinya sebelum sholat, kata Allah kalau ingin menikmati sholatnya, ingin tahu value dari sholat dan dihasilkan seperti orang dulu meraihnya, maka jangan kita terfokus untuk formalitas saja. Yang penting benar bacaan, takbir sampai salam terjaga. Betul, sekali lagi itu menggugurkan kewajiban. Formulasinya selesai, secara fikih tuntas, tapi hikmah sholat yang tadi itu kita gak dapat. Maka yang terjadi apa? Baca dulu, tilawah, utlu, baca, pelajari dulu, sebelum sholat. Kemudian pahami, kenapa takbirnya begini, kita kemarin sudah belajar. Kenapa tangan kanan menutup yang kiri? Apa maksudnya sampai kita diperintahkan sholat? Bagaimana kemudian saat kita baca Al-Fatihah? Kenapa yang dibaca itu? Apa yang jadi bimbingan dari Al-Fatihah untuk kehidupan kita? Kalau sholatnya seperti itu akan merubah hidup kita. Itu langsung Allah sampaikan demikian. Lalu kerjakan, wa aqimis sholat, tunaikan sholat seperti aku tadi isyaratkan, kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Maka jika engkau menunaikannya seperti itu, sholat akan merubah hidupmu. Itu kata Allah. Minimal mendorong kita berbuat jadi lebih baik. Jadi bukan sekedar menjadikan kita pribadi baik, tapi semua yang kita kerjakan menjadi lebih baik. Itu sholat. Itu yang bisa merubah seorang Junduk bin Junadah, yang dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Ini teman-teman, kenapa Ghifar itu viral? Ghifar itu adalah desa pembegal. Jadi semua sekampung begal semua. Sekampung. Pimpinannya namanya Junduk bin Junadah. Junduk bin Junadah. Singkatnya masuk Islam. Saat masuk Islam, secara singkat saja, Nabi arahkan, diajarin sholat. Betapa sholat merubah hidup beliau, jadi lebih baik. Kembali ke kampungnya, mengajarkan, singkatnya apa? Madinah heboh dengan kedatangan tapak kaki, yang ternyata itu orang-orang Ghifar. Sekampung kurang lebih masuk Islam, dan berubah jadi orang baik semua. Merubah hidup mereka. Junduk orang sukses, setelah itu jadi ustad. Ini mungkin yang menginspirasi judul preman jadi ustaz. Ini tadinya pembegal. Pembegal semua. Sekampung sukses, jadi orang baik, aktivitasnya berubah, lebih berkualitas. Untuk memberikan inspirasi ke generasi masa depan, bahwa kami dulu pernah begini, dengan sholat kami berubah, kesuksesan kami raih, maka diviralkanlah nama daerahnya. Tambahkan al di depannya, ujungnya tutup dengan i. Maka dilekatkan nama bekennya, kunyah namanya Abu Dzar, Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu untuk memberikan kesan begini, saya ini dari Ghifar, itu kampung jelek, desa tempat pembegal, tapi Islam merubah, saya menjadi lebih baik. Sholat mengarahkan, saya punya kualitas hidup yang lebih baik. Itu poinnya. Sejak peristiwa itu, orang-orang Islam dari manapun yang bukan Arab itu selalu melekatkan nama daerahnya untuk mengenalkan. Islam pun sudah sampai ke tempat saya. Buktinya saya menjadi baik. Ada namanya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, kabupatennya Bukhara, provinsinya Khorasan, negaranya Uzbekistan sekarang. Maka karena dari Bukhara, dia kenalkan diri, datang ke daerah Arab, saya dari Bukhara. Rumus yang sama, tambahkan al di depannya, ujungnya i. Maka dia katakan, ana al-Bukhari. Itulah Imam al-Bukhari. Bukan orang Arab. Kita punya guru besar, Syekh Nawawi dari Banten. Ana Nawawi al-Bantani. Ana Ahmad Yasin al-Padangi. Tapi kesan kota itu untuk menunjukkan, Islam telah sampai ke tempat saya dan merubah saya menjadi lebih baik. Kang Baim datang ke Mekah, umrah, katakan saya Baim Bong al tanah kusiri. Maka kesan yang dibangun itu telah sampai ke tempat saya, merubah saya lebih baik. Saya Arman al Pondok Indahi misalnya kan, tidak masalah. Itu sah. Dan orang mengenal, oh rupanya Islam telah ke setiap wilayah. Tapi value-nya sampai enggak. Jangan cuma kita katakan saya dari fulan, saya dari tempat A. Poinnya adalah, apa yang merubah engkau dari Islam menjadikan kau lebih baik. Jadi kalau ada orang Islam mengaku Muslim, lisannya tidak lebih baik. Maaf sekali, telinganya mendengar tidak yang baik, perilakunya kurang baik, maka dipertanyakan klaim keislamannya. Sudah sejauh mana saya mendapatkan keberkahan dari Islam itu? Itu yang menjadikan kenapa sholat paling pokok dipaksa kita wajib, bukan karena sujud rukuknya. Anda tidak sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan, tetap Tuhan. Tapi ternyata ada value besar yang dengan kasih Allah diminta kita sholat supaya kita minimal jadi orang baik dan sukses dalam hidup.
1: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Samul lewat radio Bahana
1: FM. Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Tandan ini gini ya,
3: Mas tinggini berjuang. Aku jadi pengusaha, sambil jadi sarjana.
4: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, awai dewe, pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
2: Iya. Jadi hati-hati, Mas tak usah nyusul.

0: Song?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Kamu
2: rasa teko alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

105 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bana semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di pagi hari ini di Ajang Opi Special edisi hari Rabu tanggal 23 September 2026. Seperti biasa sahabat Bana, Bila akan nemuin sahabat Bana semuanya sampai nanti jam 8. Dan pastinya sahabat Bana, Bila juga udah nyiapin topik terbaru hari ini gitu ya, buat ngobrol sama sahabat Bana, buat nemenin sahabat Bana 2 jam ke depan. Tapi sebelum itu sahabat Bana, Bila mau sapa-sapa dulu sama cuaca di pagi hari ini ya sahabat Bana. Terasa sejuk sekali, apalagi di Ngawi gitu ya sahabat Bana, sudah mengalami turunnya hujan 2 hari ini gitu. Padahal sahabat Bana, Bila kemarin kan juga dari Magetan gitu sahabat Bana malam-malam. Nah tuh di sana belum hujan di sahabat Bana, tapi Ngawi udah 2 hari ini diguyur hujan. Nah sahabat Bana, pasti perbedaan cuaca ini juga membuat perbedaan kestabilan kesehatan juga ya. Jadi buat sahabat Bana semuanya, Bila mau ingetin nih, semoga kesehatannya juga tetap stabil gitu ya. Makannya juga jangan telat, jangan hujan-hujan juga sahabat Bana. Apalagi hujan di Ngawi itu dimulainya tuh malam sahabat Bana, mulai dari jam 7 kalau gak salah sampai jam sekitar jam 9-an gitu. Jadi sahabat bahan semuanya, kalau memang menonggi ataupun keluar malam gitu ya, semoga tetap gak hujan-hujan gitu sahabat Bana, tetap bawa jas hujan ya zaman sekarang. Kalau kemarin tuh kita aman-aman aja sahabat Bana, kemana-mana aman, mungkin malam, siang, sore, pagi gitu ya, gak khawatir hujan. Tapi kali ini kita udah yang namanya waspada aja gitu ya. Harus yang namanya waspada kalau tiba-tiba turun hujan. Tapi itu harus disyukuri juga sahabat Bana, sebuah rahmat gitu yang kita nanti-nantikan beberapa bulan lalu gitu ya. Saking banyak kebakaran juga, akhirnya turun hujan juga, bisa menstabilkan suasana ataupun keadaan sekitar kita gitu. Nah sahabat Bana, kembali lagi dengan tema hari ini. Bila mau spill tema hari ini dulu, yaitu remaja dengan kesehatan mental gak semua harus dipendam. Tiba-tiba banget kesehatan mental sahabat Bana, tadi kesehatan badan, sekarang Bila mau bahas kesehatan mental. Apalagi remaja sahabat Bana yang rentan banget yang namanya mental health gitu ya. Apa itu mental health itu sahabat Bana? Nah Bila akan ngejelasin nanti sahabat Bana, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Menurut kamu juga kesehatan mental tuh apa? Boleh banget kamu spill opini kamu di 085 63 45 45 45.

0: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.

0: jamuan ya? Lagi mules apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting...

Nah sobat, tapi bila udah spill ya tema hari ini gitu ya sobat, nah, tentang remaja dengan kesehatan mentalnya gitu ya. Nah, menurut kamu sobat, kesehatan mental pada remaja tuh gimana sih? Kenapa harus dibahas gitu ya? Kenapa penting? Pada remaja tuh bisa dibilang masa paling menyenangkan ya sobat. Nah, apalagi era-era remaja tuh, era-era kita tuh mulai merasakan dunia luar gitu ya. Bukan setiap hari yang diantar jemput orang tua, tugas sekolah masih dipantau orang tua, sekolah masih dipantau orang tua. Remaja tuh rata-rata ya sobat, nah, orang tua tuh udah menyerahkan separuh hidupnya gitu ya untuk kita urus sendiri gitu. Jadi kita merasakan pergantian masa-masa anak remaja tuh emang seru banget sobat dan menyenangkan banget. Tapi kenapa harus diperhatikan gitu yang namanya kesehatan mentalnya? Karena sobat, nah, kenyataannya para remaja yang mungkin ya suka setiap hari main, setiap hari gembira, ceria gitu ya, ataupun setiap hari upload story main, setiap hari upload story jajan kayak gitu sobat. Nah, itu tidak menandakan bahwa mereka kesehatan mentalnya itu terjamin gitu sobat. Kenapa gitu? Karena banyak sekali kasus gitu ya para remaja yang hidup seperti biasa, hidup normal gitu ya, tapi ternyata juga punya kesehatan mental yang harus diperhatikan gitu ya. Nah, kalau menurut kamu kesehatan mental yang perlu diperhatikan sekali pada remaja itu bagian apa, ataupun kesehatan mental yang seperti apa sobat? Nah, boleh banget ya share opini kamu dan pendapat kamu gitu ya. Apakah kamu juga sudah mengalami masa remaja gitu ya, bagaimana kesehatan mental sangat diuji sobat? Nah, boleh banget share opini dan pendapatnya di 0853454545.

0: Maksudnya?
1: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Dan soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
0: Bram, tolong Bram, mikirin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Kembali lagi di 104,5 FM Bener Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bener, kembali bersama Bila di pagi hari yang udah nemenin Sobat Bener dari jam 6 tadi ya Sobat Bener. Dan ini udah jam 6 lebih 46 nih Sobat Bener, masih ada waktu sekitar beberapa menit sesi pertama ini. Nanti Bila akan kembali lagi di sesi kedua. Eh, pastinya Sobat Bener masih dengan tema hari ini, gak semuanya harus dipendam gitu ya. Memperhatikan mental, kesehatan mental remaja itu penting sekali ya. Apalagi tadi Bila udah bilang kalau yang seharusnya diperhatikan memang mental-mental para remaja ya Sobat Buana. Dikala masa senang-senangnya ataupun masa pergantian dari anak-anak remaja gitu yang menuju dewasa, pasti banyak sekali tekanan-tekanan ataupun hal-hal baru yang dihadapi gitu. Nah itu dia kenapa ada kata-kata gak semuanya harus dipendam ya Sobat Buana. Semua orang tuh juga butuh bercerita, juga butuh speak up gitu Sobat Buana. Jadi para remaja-remaja gitu yang menurut kamu Sobat Buana, para remaja-remaja ini, bagaimana cara mereka untuk menghadapi kesehatan mental yang mungkin bisa jadi gitu ya Sobat Buana, satu kejadian bisa aja ngedown atau yang lainnya. Nah boleh banget share pendapat kamu ya Sobat Buana. Apalagi tekanan remaja tuh gak

cuman soal orang tua, soal nilai, soal sekolah, soal teman ya sobatnya, pasti banyak sekali tekanan-tekanan yang datang gitu ya dari luar-luar. Nah itu juga menjadi salah satu gitu ya kenapa kesehatan remaja tuh perlu banget diperhatikan gitu. Apalagi para remaja tuh mesti ada di fase overthinking ya sobat, overthinking terus memikirkan yang enggak-enggak gitu sobat. Nah itu juga termasuk faktor gitu ya dalam kesehatan mental yang tidak sehat. Nah kalau menurut kamu apalagi faktornya, boleh banget di share opini dan pendapatnya di 0853454545.

0: Bojone panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngicu, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrik, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
8: Mau melati.
7: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
7: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya.

104,5 FM Bangunan Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bangunan, bilangkan kembali lagi nanti sesi kedua. Jadi jangan kemana-mana Sobat Bangunan, nanti kita akan ngobrol lagi sampai jam 8. Share opini dan komentar kamu langsung aja di 0856 3454545.